la la la, yeah yeah, la la la. Jag sjukit, FTV dating, FTV dating, FTV dating. La la la, la la.